Att den isatta och antisemina och hompiska och läpås ett och kvinn kvar skavet kvart och kvar kvart ursorna dem så däck kvinn kvart den lukka den isatta den antisemina istå jalena archer benua lukka 505-782-7021 last stopp att det ordna 505-782-7201 Usona le konton yan penan kwato kenawa akke ko le son isat tunap tununa lukya hon ta don na wan hon ele tok me hon ite hasna wa ho na wan shualan istusi Red Cross the Salvation Army the National Guard usona dinaye once usona nik over the weekend them so once dina kan nu up kwas lukya emma la so khashota I etta kuin kaatakki kawakki aivan teninnan joko ta uusona Ukrainan demsosnos kaas lukka ite hasna kännua pakki tona ho jätine onko kolla postem tona aivan käkkuin aanteksina oma kaas lukka tolle niisatto ante semmoinen lekon lukka jälenaa tekkuin ton istona penan aankenaa pakki tona isatto kap akke kwa ko la shikwa lukya hon komash ko na he asa kwaina kwa la ke lukya hon ko la ele tonana hon isat tona yam ho antekwe melikan benan it's not going to be an overnight fix. This is going to take some time to rebuild. Lesson up the is state antekwin dapta federal tekwin kwa hon iskan kon hon nukka ak isatto shemanawe tihap ma tennas kwaas demsa tzina jana hon kwaas lukka jalenawe kwaas kwaas nos benin beninnan joko kwaas dems usona hon hapokenan hon usona jam tzina aya kenan hon ukkwata kenawa akka dem lakan hon usona kya hon jansatto kennuop akke luk iina tinamme tona jatinena tulon akke lasok tona on ho penan itulohkia ma lukka son kulikian leena kapsana ase kwatonona son tettuna kut esto 20 years ago hostless sotana ta leena teatipte kwa ista kona laki hona kwa takis ase aavan teninna joko kwa ista lesna ase teatinam kedapte ma ton awan la sok akwenuli wa ko kwas lukka akketon hon kabla ton ak ele ate apona te kwin etto kwin kwa lusuna kyon kut ton awan isha she hiu shesna tenin na yoko hon ten isattu na ta hon kut kwas drinking water if you need bottled water or itonan te kwin kwas hon kut usuna ta chat hon kut Janni, kvansia, kvaas onkut ton uusona ton niida tinnan isto jalena aatsia pekoa leikon ton jan penan kvatokenaava akkion aavan resources laak uuson iwokkui ko hostnos kolea tona jansattuna tunona ton uuson eletokna jatinepa akkion iisattuna avalas leikon aavan lis ulohnan kvaina you know, the outside world, we're on the map right now. Hona, awan ishem makwasi kabla calls ukwatela hona representatives, hona awan state and national representatives in the whole ite kada kilena hona isatuna we dia hona lukya hona awan bena ukwatela akatu imetjame. Tona on isattuna ptunon äkkiä lukkia tona on ho penan itulohkia. Toms lukkia ton itsemakunan ton jam tsemakui tsummekenan hon leena tewanan aattekenna etten kaas lukkia teninnan jokele kuaptema hon aavan haitosnaa syvin antekuin haitosnaa teona ma laki hon aavan aasuani tinapa. Kwaas käsimä jatsu manakä ikwili makte kwaas on uhsana kolleos eletunna hon
tettuna kian kwa ista melikan tek